diklasifikasikan atau didiagnosis sebagai anak dengan ADHD oleh psikolog karena anak-anak ini sulit fokus dan memiliki pikiran yang impulsif. Selain itu, sifat bawaan anak-anak indigo melalui resisten terhadap peraturan absolut sehingga di sekolah menjadi terlihat nakal dan tidak bisa diatur. Mungkin hal ini dilandasi oleh anak-anak indigo yang memiliki fast internal rhythm sehingga mereka sulit fokus dan pikirannya selalu bercabang serta selalu menganalisa. Begitu. Terus schizofren. Kembali kepada pemahaman bahwa anak-anak indigo adalah anak-anak yang memiliki misi khusus di dunia ini juga memiliki kemampuan supernatural. Sebenarnya secara psikologi hal ini sangat dekat dengan schizofren. Ya. Schizofren bersama anak-anak indigo dengan schizofren itu sama-sama memiliki waham atau merasa spesial atau merasa pengen bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain begitu. Karena itu hanya sebuah ilusi doang yang ada di otaknya begitu. Karena sirkuit otaknya sudah berbeda ya. Dan perbedaan anak indigo dengan orang schizofren tadi persamaannya karena mungkin banyak sekali persamaannya tapi di sini juga ada perbedaannya. Anak-anak indigo masih bisa berfungsi sebagai mana manusia lainnya. Apa yang dilihat anak indigo bisa juga dilihat oleh teman-teman sesama indigo. Sedangkan halusinasi itu biasanya dialami orang schizofren. Dan hanya orang satu yang bisa mengalami. Begitu. Ya. Dan apa ya. Kalau membahas masalah indigo. Sudah saya katakan bahwa indigo ini masuknya ke dalam orang-orang yang berbakat. Gitu. Tapi kalau dibilang berbakat itu apa ya? Kalau dibilang berbakat itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Karena kalau masuk ke genius juga bisa, masuk schizofren juga bisa, masuk ADHD juga bisa, begitu. Masuk delusi juga bisa, begitu. Karena apa ya? Masih belum ada alat pengukurnya begitu. Masih belum ada alat pengukurnya. Masih belum ada apa itu namanya? Masih belum ada masih belum ada metode ilmiahnya, masih belum diakui secara ilmiah begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku-ngaku indigo ya bisa aja. Kalian juga bisa ngaku-ngaku indigo gitu di kepada orang lain begitu. Karena orang lain juga pasti percaya karena enggak bisa ngukurnya kayak gimana begitu. Dan kalau misalkan apa namanya? Ada teman yang ngaku indigo ya jangan langsung percaya, bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku indigo gitu. Karena berbeda antara indigo dan schizofren, indigo dan ADHD, indigo dan anak berbakat, begitu. Karena yang terpenting dari indigo adalah mereka punya kematangan secara spiritual. Mereka punya apa ya? Punya pemahaman yang baik secara spiritual, begitu. Dan kalau mau dikaitkan dengan agama, kalau di dalam agama saya ya jadinya yaitu jadinya syirik begitu kalau dia bisa melihat jin atau apa terus kemudian dia disembuhkan dengan ruqyah gitu. Karena kalau di dalam agama saya pernah dengar bahwa kalau indigo itu orang-orang yang ditempelin jin begitu. Jadi disembuhkannya dengan ruqyah gitu. Kalau di agama ya
di agama ya, karena perbedaan antara pandangan antara psikologi dan agama ini juga menjadi suatu pro dan kontra seperti itu. Karena kalau psikologi mengatakan indigo adalah anak yang mempunyai kematangan spiritual, orang-orang yang paham lebih baik daripada orang lain secara spiritual gitu. Masih nyambung? Karena di sini hujan gede, jadi sorry kalau suaranya tidak sebentar ya. Oke. Suaranya tidak lancar, tidak bagus begitu. Dan dulu saya pernah juga ikut ke dalam seminar tentang indigo dan psikologi di kampus saya begitu. Jadi kebanyakan anak-anak indigo ini kalau ditanyain, kamu seneng gak jadi anak indigo? Terus anaknya selalu berkata bahwa enggak gitu, karena dia tersiksa dengan dia bisa melihat apa yang enggak bisa dilihat orang-orang begitu. Dan apalagi yang dilihat ini menyeramkan seperti itu. Karena banyak banget tanya anak-anak indigo yang enggak tahan dengan kemampuannya seperti itu. Ya, karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka dapat melihat sesuatu yang enggak dilihat begitu. Dan kalau di masyarakat kita, anak indigo ini dibagi menjadi macam-macam. Anak indigo yang bisa melihat doang. Anak indigo yang bisa melihat masa depan, kayak meramal begitu ya. Terus anak indigo yang dapat menyembuhkan penyakit gitu, walaupun dia bukan dokter gitu ya. Ini bisa jadi dikategorikan, bisa jadi iya, karena memang spiritualitas anak-anak indigo ini memang tinggi. Jadi kalau misalkan didapuk atau jadi, dia ini bisa menyembuhkan penyakit, salah satu penyakit begitu ya. Ya bisa aja, karena dia memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, memiliki kecerdasan yang tinggi, mungkin bisa seperti itu gitu. Karena banyak banget di fenomena masyarakat kita ini pro dan kontranya banyak banget gitu. Karena kita masih belum bisa tahu dia beneran indigo atau enggak. Kita masih belum bisa tahu beneran anak indigo ini melihat hantu atau tidak. Ataukah anak indigo ini apa ya? Anak indigo ini melihat hantu beneran atau ilusi, kita enggak pernah tahu. Karena beneran enggak sih yang dilihat itu? Atau beneran enggak sih dia melihat masa depan? Beneran enggak sih dia bisa menyembuhkan secara dilihat dari logika ya begitu. Karena karena di seminar waktu saya ikuti itu, anak-anak indigo ini ada yang bisa membaca aura juga begitu, ada yang bisa
ada yang bisa membaca pikiran juga gitu, kayak kayak nge-cheat gitu. Kalau kalau kita main game ya, kayak kayak nge-hack atau nge-cheat gitu di dalam game gitu. Dan apa ya, karakteristik anak indigo ini salah satunya adalah kreatif, mempunyai kemauan yang kuat, mengandalkan intuisi. Intuisi ya, ngerti ya, intuisi itu kayak apa ya, kalau di binatang itu insting, kayak kayak insting gitu, kayak intuisi, dan memiliki ingatan yang kuat gitu. Rasa bosan dan tidak suka pada rutinitas ini kadang-kadang membuat dia frustrasi. Mereka jadi dianggap tidak disiplin dan merusak sistem yang sudah ada sebelumnya gitu. Gitu. Jadi indigo ini enggak melulu dia bisa melihat hantu, karena yang non indigo juga bisa melihat hantu gitu. Dan sudah dijelaskan bahwa indigo ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi gitu. Ya begitu, itu adalah pembahasan seputar indigo. Jadi kalau teman-teman punya punya teman atau punya kenalan yang bisa ngelihat gitu, jangan langsung percaya, karena bisa jadi dia hanya ngaku-ngaku gitu. Kalian juga bisa ngaku-ngaku bisa melihat begitu, walaupun walaupun orang-orang nggak tahu gitu. Karena saya pernah baca juga di internet ya, waktu itu manusia itu memiliki feel, semua manusia itu memiliki feel. Nah, orang dengan feel atau perasaan yang tinggi ini disebut indigo. Jadi misalkan begini, kalau misalkan kalian duduk di mana begitu ya, duduk di mana, di satu ruangan atau di mana begitu ya, kalian bisa nutup mata kalian, terus kemudian kalian bisa mencoba merasakan apa yang ada di sekitar kalian dan mencoba menebak apa yang ada di sekitar kalian, dan kalau misalkan kalian benar dengan apa yang kalian tebak, itu feel yang bekerja, itu sense. Manusia itu punya satu indera, ya mungkin ini yang disebut indera keenam ya. Manusia itu punya satu indera yang memang indera ini tuh bisa merasakan tanpa harus melihat. Kalian bisa merasakan bahwa dalam satu ruangan yang kalian tempati itu ada orang lain, walaupun kalian nggak ngelihat. Itu adalah feel, itu adalah feel. Makanya manusia itu mempunyai elektron apa ya, manusia itu mempunyai listrik elektron yang cukup rendah, dan itu bisa nyambung antar manusia yang lain gitu, yang saya baca dari internet. Jadi bisa jadi feel yang dirasakan oleh anak-anak indigo ini, itu mereka mempunyai elektron yang cukup kuat yang bisa merasakan, yang berfungsi seperti radar dan merasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Merasakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan dia merasakan bahwa ada sesuatu di sekeliling dia, namun dia tidak bisa melihat dengan matanya begitu.
Tapi dia merasa bahwa dia dapat merasakan, oh di sini ada orang, oh di sini ada orang, oh di sini ada apa, di sini ada apa, begitu. Karena kembali lagi bahwa manusia atau masyarakat di sekitar kita itu banyak yang skeptis tentang dengan apa yang dia lihat gitu. Karena banyak banget indigo yang bilang, oh di sini ada perempuan, tapi anak indigo yang lain, oh di sini nggak ada kok, di sini adanya laki-laki, seperti itu, seperti itu ya. Bukan berarti kita harus tidak percaya atau menilai bahwa anak indigo ini berbohong atau anak indigo ini tidak anak indigo ini hanya mengarang, seperti itu ya. Enggak juga. Mungkin sirkuit di dalam otaknya memang menampilkan itu gitu. Walaupun dalam kenyataannya, dalam kehidupan realnya itu gak ada gitu. Oke, dan saya langsung aja. Jadi tadi saya kan sudah bilang bahwa indigo adalah representasi dari cakra mata ketiga atau the eye third. Apa itu? Gimana sih ngomongnya? Oke, pokoknya mata ketiga. Nah, pusat energi aktivitas psikis yang terbuka lebar. Mereka dipercaya memiliki warna atau aura nila, ungu, atau biru. Jadi anak-anak indigo itu memiliki warna nila, ungu, atau biru. Sama seperti orang-orang yang mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi. Dan menurut psikologi, warna itu cuman corak aura elektron-elektron yang dikeluarkan oleh manusia, bukan karakteristik psikologi begitu. Jadi gini, saya mau membahas tentang foto aura ya, karena saya dulu percaya dengan foto aura begitu. Foto aura itu adalah satu foto yang objeknya dialiri listrik gitu. Objeknya dialiri listrik. Jadi foto itu sebenarnya hanya mengcapture listrik yang disebarkan oleh suatu benda. Begitu. Oleh suatu benda. Jadi listrik yang disebarkan oleh suatu benda, jadi benda itu kelihatan bersinar gitu. Sama kayak thermal. Thermal itu menangkap energi panas. Energi panas. Jadi semua benda itu mempunyai warna tersendiri kalau di thermal ya, kalau di foto thermal. Tapi kalau di foto aura, itu semua benda juga memiliki warna tersendiri karena berbeda benda, berbeda aliran listrik, maka berbeda juga warna yang dihasilkan begitu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu memiliki elektron tertentu di dalam tubuhnya yang bisa memancarkan sebuah listrik yang menjadikan foto itu menjadi foto aura yang mempunyai warna begitu. Nah, itulah kenapa para ahli psikologi mengatakan bahwa itu cuma corak aura kok. Itu bukan karakteristik psikologi, itu bukan sebuah gambaran dari karakteristik manusia tentang manusia ini kalau auranya ini jadinya begini, enggak juga gitu loh.
Karena foto aura juga masih belum mendapatkan metode ilmiahnya untuk dinilai bahwa kalau auranya begini, orangnya begini. Kalau orangnya begini, orangnya begini. Enggak. Psikologi hanya berkutat dalam ilmu bahwa arti warna yang dipakai, yang ada di dalam diri manusia itu apa namanya, itu mempunyai karakteristik sendiri. Kayak misalkan kalian pakai baju warna apa, itu kalian menandakan sedang apa, begitu, sedang dalam emosi yang kayak gimana, begitu, bukan karena auranya, seperti itu. Jadi walaupun indigo ini bisa diterima secara logika oleh orang banyak, tapi masih belum reliable atau masih belum dapat dibuktikan secara umum itu. Karena indigo itu adalah kondisi psikologis unik yang perlu dipahami. Dan yang sering menangani klien indigo itu menerangkan bahwa kemampuan ini memiliki mekanisme yang sama dengan bakat. Orang indigo memiliki kemampuan lebih dalam mempersepsi hal-hal yang ada di sekitarnya. Hal tersebut yang membuat orang indigo seolah-olah dapat meramal dan melihat masa depan. Misalnya, ketika seorang indigo mengatakan bahwa hujan akan turun, itu karena dia memiliki kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara, tiupan angin, dan sebagainya. Jadi orang-orang ngira kalau dia itu bisa meramal, tapi dia itu cuma mempunyai kepekaan tinggi terhadap kelembapan udara dan lain-lain, begitu. Karena kita punya feeling ya, rasa kalau bahasa Jawa. Karena kita itu punya feel atau punya rasa bahwa kalau biasanya kita ngelihat orang tiba-tiba, ini orang kayaknya gak bener deh ini orang. Itu adalah feeling, itu adalah cara kita menangkap semua apapun yang masuk sebagai informasi yang diproses dari otak kita, dan kita bisa memahami apa yang dikirimkan dari otak kita ke dalam pemahaman kita bahwa ini orang kayaknya nggak bener gitu. Atau kalau misalkan banyak ya teman-teman yang kalau mau keluar rumah begitu ya, kayaknya nggak enak deh kalau keluar hari ini gitu, perasaannya nggak enak deh. Itu adalah apa ya, cara tubuh kita, otak kita menangkap semua informasi kemudian dikelola, terus jadinya otak kita mengirimkan sinyal, wah kayaknya nggak enak deh keluar begitu. Dan cara tubuh kita untuk menerima informasi tersebut itu yang disebut kepekaan begitu. Kemampuan mengirim atau menerima info ya tanpa menggunakan manca indera, hal tersebut sebagai istilah indera keenam, kayak membaca pikiran atau perasaan. Pada dasarnya menangkap gelombang, semua orang punya kemampuan itu, hanya ada yang diasah, ada yang tidak, begitu. Jadi kalau kalian pernah lihat atau dengar atau nemenin teman kalian curhat gitu ya, jadi kalau kalian pernah dengerin teman kalian curhat, terus kalian bisa apa itu namanya, bisa mengetahui tentang perasaan
atau pikiran dari teman kalian yang curhat ke kalian begitu ya. Nah, kalian itu bisa menangkap info tentang tentang itu adalah itu adalah sebuah informasi yang diproses oleh tubuh kita, yang diproses oleh otak kita, yang menjadikan pemahaman di dalam diri kalian bahwa oh, ini anak lagi sedih, oh ini anak curhat karena memang butuh dibantu begitu. Dan semua orang punya kemampuan itu begitu, ada yang biasa, ada yang enggak begitu. Kalau gini deh, kalau kalian punya teman yang sering dicurhati oleh teman yang lain, maka dia akan lebih pro atau lebih enak diajak curhat gitu. Nah, indigo ini juga memiliki beberapa kemampuan lain yang mungkin dimiliki. Indigo juga dapat mempengaruhi manusia atau memindahkan. Halo? Oke. Indigo juga bisa mempengaruhi manusia atau membedakan objek dengan pikirannya. Ada namanya adalah telekinesis atau psikokinesis, yang mungkin seperti gelombang elektromagnet yang tidak disadari. Nah, kemampuan perseptual anak indigo memungkinkan mereka lebih peka terhadap makhluk yang tidak tertangkap oleh mata. Beberapa indigo juga memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kematian, seperti keluar dari tubuh. Furder. Apa ya namanya ya? Kalau keluar dari tubuh ya. Bahasa Inggrisnya apa sih? Kalau di Insidious ada namanya Furder. Pengalaman reinkarnasi dan sebagainya. Kemampuan ini yang membuat lingkungan tidak mampu memahami indigo dan membuat mereka kesulitan dalam adaptasi. Salah satu contohnya adalah kasus yang pernah ada, yaitu seorang anak TK yang dianggap memukul temannya. Anak itu bilang ia memukul karena ingin mencegah setan merah mendekati temannya. Namun orang lain akan mengatakan bahwa anak ini pembohong. Nah, biasanya untuk menangani kasus kayak begitu ya, itu yang dilihat adalah dinamika emosi anak indigo yang naik turun. Kemudian ia akan mencoba memahamkan anak dan orang tuanya bahwa tidak semua orang bisa mengerti keadaan orang indigo. Jadi ajari teman-teman kalian atau kalian sendiri ya, untuk meregulasi diri atau memfilter diri, lalu buat belajar untuk mampu mengkomunikasikan kemampuannya kepada orang lain begitu. Enggak apa ya, agak sulit dipahami memang, karena indigo ini sesuatu yang sudah melekat di dalam masyarakat. Jadi kalau ada metode ilmiah atau pernyataan ilmiah yang mengatakan bahwa indigo ini masih pseudoscience atau masih sesuatu yang bisa belum dibuktikan secara ilmiah, itu memang sulit untuk dipercaya, karena memang kita semua tahu atau kita semua pernah mengalami tentang kejadian-kejadian mistis begitu. Dan bukan berarti dengan kalian sulit percaya seperti itu, kalian membenci semua orang yang tidak pernah atau tidak memahami bahwa indigo ini adalah kemampuan itu. Nah, banyak banget teman-teman saya begitu ya, yang
yang terlalu cepat untuk menilai bahwa wah indigo nih, dia merasa indigo nih, itu sebenarnya schizofren. Dia merasa indigo nih, oh itu sebenarnya ADHD begitu. Ya, namanya juga fenomena dari masyarakat, dan kita sendiri mempunyai filter atau mempunyai pemikiran tersendiri untuk mengelola informasi tersebut begitu. Dan saya kemarin sebenarnya kaget banget kalau sebenarnya indigo ini sudah ada di LIPI, pusat data dokumentasi ilmiah lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ya. Dan indigo ini bisa menjadi apa ya, suatu cabang karakteristik seseorang yang bisa diukur, oh bukan bisa diukur, yang bisa diidentifikasikan kepada orang lain seperti itu. Kalau di LIPI sendiri ini ada ciri-ciri anak indigo. Yang pertama, mempunyai kemauan yang keras, berdedikasi untuk melakukan apa saja yang ada di dalam pikirannya ketimbang mentaati perintah orang tuanya. Yang kedua, bijak serta mempunyai tingkat kesadaran kebersamaan yang melampaui pengetahuan atau pengalamannya. Yang ketiga, secara emosi mereka dengan cepat mudah bereaksi, sehingga dengan demikian anak indigo mengalami permasalahan dengan hal-hal seperti mudah cemas, depresi, atau bahkan menjadi stres. Otak sebelah kanan sangat baik digunakan dan sangat kreatif dalam pola berpikir, tapi otak bagian kiri harus tetap digunakan dengan cara berusaha belajar menggunakan sistem belajar di sekolah. Sering didiagnosis mengalami ADD di saat mereka menunjukkan perilaku impulsif. Otak anak indigo mengelola informasi lebih cepat.

berontak ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit di pada hulu, bertenang-tenang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang

negatif terhadap kehidupan sosialnya gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah penelitian dari skripsi teman saya, yang dimana ini bisa menjadi sebuah concern atau sebuah wacana bagi kalian semua yang sedang atau bahkan bermain game dengan hari ini ya gitu. Karena kalau dilihat ya, banyak sekali orang-orang yang hari ini itu main game. Saya juga main game gitu. Orang-orang yang main game ini itu tetap itu harus mengerti jamnya, harus mengerti kapan, harus mengerti bagaimana cara bermain game yang baik dan benar gitu. Dan kapan kita harus bermain game agar aktivitas kita dalam sehari-hari gitu ya tidak terganggu. Yang kita tahu adalah bahwa orang-orang yang main game ini akan menghabiskan waktunya, banyak waktunya yang dihabiskan untuk bermain game, yang dimana tugas-tugasnya dalam satu hari atau aktivitas dalam sehari-hari itu terganggu gitu. Nah, ini yang menjadi concern kesehatan mental gitu. Sama seperti skripsi tadi, bahwa mengubah perilaku sosial anak itu akan berdampak dalam kesehatan mental gitu. Karena ketika perilaku sosialmu berubah atau perilaku sosialmu menjadi lebih buruk gitu ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kalian akan dicap sebagai seseorang yang berbuat onar, orang-orang yang harus dijauhi, orang-orang yang memang harus menjadi orang yang akan dijadikan contoh yang buruk gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan menjadi concern bagi kesehatan mental, penggiat-penggiat kesehatan mental seperti saya, yang dimana kalian

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
8: hanya di
14: Inspiradio.

0: eh. Maya kacapanon ay. Cing, kay masyarakat urang Bandung. Hayam naon anu teu bisa ngeunau.
1: Hayam kampung.
0: Hayam lembur. Hayam hirup imah. Sok ngintasi laguna.
2: Hayam jalu.
0: Hai, cing sok. Anu sakieu lobana penonton pangjawabkeun pertanyaan ti Bapak Didarso. Naon Pak Haji? Hayam naon anu teu bisa ngeunau. Harese waktu eueuh deui. Euy jawab ku pribados. Aduh, anjing adab aing. Geus jawab ku pribados lah.
3: Aduh, naon teh Pak Haji sewarna?
0: Hayam naon anu teu bisa ngeunau? Jawabanana nya eta hayam anu dikaput bujurna.
1: Parah, parah.
0: Duh. Aing kan tugas abdi kan asa ke batas nyebut abdi kan aing abdi tugasnya kan nyanyi ngaboder bieu kan nina disungsirikeun tapi ayah hiji deui
3: naon deui hiji deui
0: hayang naon anu teu bisa munur hese
3: penonton lagi pasti nyahon hayang
0: aduh bala kata
3: aduh
0: masalah ame gancang waktu eueuh deui. Hayam naon anu teu bisa munur? Jawabanana nya eta hayam anu kahalangan ku benteng.
4: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: tell you, try me. I'm a hell of my business, right? Try me. I'm a hell of my business. I'm telling you, we is winning. I don't care what neighborhood they from, what it ain't. I go on any corner, I do whatever I want them when I want them. You fuck with me, your ass is a goner. And I travel solo by myself all the time. I ain't never had to have no security, none of that. Cause I am. Don't try to
1: Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cekin aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cekin aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Halo, kejun ya?

Yang walaupun Mas Dedi juga kuliah psikologi, bukan berarti Mas Dedi juga menggunakan istilah itu, karena Mas Dedi juga menggunakan istilah orang gila agar yang lain juga paham gitu. Dan sebenarnya artinya juga sama aja gitu. Tapi orang-orang dengan asosiasi atau ikatan kesehatan jiwa tidak terima dengan pernyataan tersebut, maka mengirimkan sebuah peringatan kepada podcastnya Mas Dedi gitu. Ya sebenarnya gak apa-apa sih. Orang bipolar terus kamu bilang hebat ya juga ya gak apa-apa. Orang parafilia kamu bilang bipolar juga gak masalah gitu. Dia juga gak apa ya, gak terlalu peduli dengan istilah itu. Dia pedulinya dengan gangguannya gitu. Cuman kan untuk orang-orang yang dengan concern kesehatan mental, mereka akan tidak akan menyebut bahwa dengan orang gangguan parafilia dengan bipolar gitu, itu kan gak akan bilang begitu. Karena mereka tahu, oh parafilia itu begini dan bipolar itu begini. Kalau orang awam pasti nyebutnya ya udah gila aja gitu. Udah gila aja gitu. Karena dirangkep aja semua gitu. Sama kayak pasta gigi nyebutnya odol atau mie instan nyebutnya Indomie gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan gitu. Yang walaupun kita semua tahu bahwa ODGJ gila itu berbeda, ODGJ gila itu hanya sebuah sebutan gitu. Tapi ada sebuah pendapat di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa yang ada di Indonesia bisa dibilang cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka penderita gangguan jiwa atau gangguan mental harus perhatian khusus yang diupayakan penanggungan dan solusinya secara intensif. Mungkin sebagian besar masyarakat belum menyadarinya. Bahkan mayoritas mereka masih memandang para penderita gangguan jiwa dengan pandangan yang negatif. Pasalnya, masalah kesehatan jiwa ini tidak hanya menimbulkan konflik pada internal penderita saja, tapi juga berkembang hingga menggerogoti pandangan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalimat bahwa mengentalnya stigma atau cap negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di masyarakat memang tak bisa dipungkiri, apalagi dengan bukti maraknya penggunaan istilah orang gila, orang sinting, dan kata-kata serupa pada penderita. Padahal sudah barang jelas para ahli kejiwaan tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Mereka mendefinisikan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang pada akhirnya disahkan dan...

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: saja, tapi kita arahkan kepada kita memberi negeri ini apa, melalui penguasaan udara. Nah, inilah kemasan dunia ya. Kalau supaya menarik apa? Sama tertarik dengan saya enggak?
1: Oh, yes.
0: Dengan kemasan kayak
2: gitu. Oh iya. Yeah, yeah,
0: ataukah yeah, dengan yeah, kemasan siapa ini?
1: Dodi,
0: Dodi, Mas Dodi. Atau kemasan yang berjanggut itu?
2: Wena.
1: Saya enggak disebut.
0: Waduh.
2: Waduh, waduh.
0: Nanti Sarah ini nanti.
2: Oke, Sarah ini. Kalau dari RJZ sendiri boleh jawab dong ya. Kalau bagaimana cara membuka minat mendengarkan radio? Mungkin disebutkan dulu pertanyaannya, bagaimana cara menemukan minat? Minatnya dulu di mana? Kayak suka sebuah lagu, suka sebuah lagu, suka dari seorang artis. Kalau suka jangan beli bajakan dong, pastinya ya. Beli CD. Terus kalau malas beli, ya kita download itu termasuk bajakan loh. Termasuk membaca loh download itu. Jadi salah satunya kita mendukung artis yang kita idolakan adalah mendengarkan radio. Kalau enggak mau beli lo ya, mendengarkan radio, request di situ, salam-salam di situ mungkin kalau memang ada salam-salamnya. Dan kalau soal minat-minat kalian di mana? Kalau minatnya misalkan standar aja ya. Dengerin tauziah. Ya, otomatis nyari radio yang isinya tauziah.
0: Artinya begini, mungkin Mas Dodi itu mau mengatakan bagaimana radio ini menjadi kebutuhan.
2: Ya.
0: Nah, kebutuhan pendidikan itu adalah mendidik. Mendidik siapa? Bukan saja muridnya, tapi juga wali murid. Saya jujur saja agak prihatin dengan cara didiknya kamu itu. Orang tuamu itu gak ngerti kamu itu dididik apa. Bayar saja lewat ATM. Misalkan orang tuamu kesulitan bayar gitu ya, mereka tidak tenggang rasa. Gak ngerti kalau ini masih belum ada cairan atau panenan masih terhenti. Gak ngurus dia. Karena kita berhubungan dengan mesin, tidak berhati. Nah, supaya ada komunikasi antara pihak yang mendidik yang dan terdidik, itu ya radio ini. Nomor WA, pemakaian nomor WA hampir ya, nomor telepon yang langsung terhubung dengan internet kan sudah banyak. Bagaimana kemauan kita, seperti keinginan sekolah kami, madrasah kami itu adalah yang pertama menampilkan sebuah pembelajaran online.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Share dari efek-efeknya kan.
2: Karena meskipun online pun kita masih berhubungan dengan orang sesama manusia gitu maksudnya kan, Mbak ya. Masih jadi kan manusia bukan robot kayak gitu ya. Masih dengerinnya dengerin manusia.
1: Terus program ada parenting education. Pendidikan orang tua. Orang tua mengerti. Oh, ini program anak ini diajari apa sih di sekolah? Metodenya apa? Karena sesungguhnya ilmu itu satu. Kami memandang ilmu itu adalah filosofinya tinggi, Pak. Nah, ini bahaya ini kok dari kiai barang. Nah, artinya begini. Kalau sistem hari ini mentransfer ilmu itu ya, ya sudah saya berikan. Tapi hakikatnya daripada pendidikan ini adalah kegiatan yang bersifat ilahiyat, ketuhanan. Karena yang punya ilmu itu Tuhan, satu toh. Nah, kita itu penyampai. Sehingga harus ada nilai ilahiyatnya. Kalau tidak terputus, anak itu jadi kapitalisme, menjadi komunis, menjadi yang tidak religi, tidak sesuai dengan karakter bangsa.
3: Oke.
1: Jauh kan?
3: Iya.
1: Iya.
2: Enggak nyampe ini saya kayaknya.
1: Jadi enggak sederhana rasanya.
3: Iya, iya, iya, betul.
1: Siapa yang menggunakan dan siapa yang ini adalah saya bisa menggunakan tusuk gigi itu untuk berperang melawan siapapun. Itu tergantung kan.
2: Dari apa tusuk giginya?
1: Iya, atau meskipun tusuk gigi beneran saya buat ngurai kupingnya orang-orang itu kan. Misalkan gitu. Jadi okay. Apapun ini alat bagus ini. Makanya saya kesengsem sama radio online.
2: Sama oh sama radionya ya, Pak ya, kesengsemnya ya.
1: Bukan sama hostnya nanti kan ditekankan istri saya gimana?
2: Oh iya, istrinya streaming
1: dari mana? Masih 3.
2: Oh, masih 3. Kurang 1 berarti.
3: Oke, okay, kalau memang sih ada gampang susah bagaimana cara menemukan minat seseorang untuk mendengarkan radio. Kalau dari RCC sendiri intinya juga itu tadi, di mana minat kita, kita cari radio yang sesuai minat kita. Seperti itu. Kalau Bapak CEO ada jawaban jadi, sendiri ya?
4: Kalau tadi tanya kan teman-teman mahasiswa mungkin sulit mendengar ya, radio online. Gampang sekarang, tinggal buka websitenya
2: www.inspiradio.id.
4: Ya, teman-teman semua bisa.
3: Itu masih jawaban dari CEO.
2: Ya, CEO-nya ngiklan, betul. Oke, ini kayaknya perbincangannya semakin kesini semakin menarik nih. Kembali lagi buat teman-teman yang mau ikutan untuk nanya-nanya, untuk
3: boleh,
2: sama kita, boleh bisa di Twitter Inspiradio. .id dan dimarahin itu @inspiradio_id tapi nggak pakai spasi
3: itu dia,
2: atau bisa juga WA ke nomor 082 229 229 790. Nanti kita akan bahas juga di sini, kita ngobrol di sini. Sekarang kita masih ngobrolin soal radio online untuk edukasi.
3: Oke.
2: Oke, kita dengerin dulu beberapa lagu deh. Satu lagu
3: satu aja
2: ya.
3: Satu aja.
2: Ada Aurata and the Polka, Seeking Carnival with Ice in the Cup of Cappuccino.
3: Let's... Halo semuanya. Teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia. Inspiradio.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
2: Hai sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif semuanya.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Halo sobat inspiratif.
5: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
3: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
9: Buat bekerja di rumah,
2: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
9: social distancing,
7: terus
8: physical distancing,
7: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
7: Dan yang terpenting,
5: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat,
2: makan banyak vitamin kalau misalkan

0: kesehatan ya.
1: Makan sehat teratur, 4 sehat 5 sempurna.
2: Punya motivasi hidup yang tinggi.
3: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih pada tim kesehatan
2: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
5: Keliru, Cuk.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir. Amin.
2: Kami dari Inspire Radio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
4: 1441 Hijriah.
0: Semoga puasanya lancar,
6: pahalanya meningkat,
7: gak bolong-bolong.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
0: Inspire Radio.
7: Radio.
4: Inspire Radio.
2: Well, Inspire Radio.
6: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
9: Inspire Radio.
3: Inspire Radio.
1: Inspire Radio.
10: Inspire Radio.
11: Inspirasi tanpa
1: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Hai, gue Amir Hamzah dari Nanti Naipa One FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Jiji.
1: Ini beneran, Ji?
0: Iya nih, yuk dapetin lagi.
1: Berarti kita gak bisa di-shooting ya? Oh, actingnya bagus. Ini udah kan, Ji.

0: kufuwan ahad.
1: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatmata.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: リンクスタート。
1: Berarti kita sekarang masuk ngebahas game ALO ya.
2: Betul.
1: Ya, di sana pernah jadi gamenya itu sedikit berbeda dengan SAO ya. ALO Alifim Online sedikit berbeda dengan Sword Art Online, meskipun sama-sama bergenre RPG, tapi secara karakter di sana beda. ALO mempunyai fitur flying, wah itu dia, atau fitur terbang di ALO. Nah, suatu saat ada foto beredar menunjukkan bahwa di game tersebut ada Asuna, ada yang motret, nyolong-nyolong motret gitu kayak di zoom, dipotret, lalu dipublikasi ada Asuna di game tersebut yang sedang dikurung. Nah, lalu foto tersebut akhirnya sampai di karena nyebar sampai ke Agil, Agil atau Agil namanya itu?
2: Agil.
1: Ya. Lalu akhirnya karena kenal, wah Asuna nih, ewean teman gua nih.
2: Bangsat.
1: Akhirnya ngirim ke Kirito, bos ewean lu nih. Terus akhirnya Kirito nyamperin Gil. Gimana? Akhirnya dikasih tahu dia ada di game ini, ALO. Alheim Online. Akhirnya pun bedanya apa aja Fit ya? ALO sama SAO nih ya?
2: Tujuannya beda sih. Kalau SAO kan tujuannya mengalahkan bos lantai 100 ya. Kalau di
1: secara cerita beda.
2: Kalau ALO ini tujuan dari gamenya itu kalau nggak salah ya mencapai puncak pohon tersebut, puncak pohon dunia.
1: Oh iya, beda premis, beda sama-sama ada tingkatan, bedanya yang satu kastil, yang satu pohon.
2: Tapi kalau di game ALO itu sendiri, kalau di SAO kan kalau mati playernya ya matilah orangnya. Tapi kalau di ALO sendiri kalau playernya mati itu orangnya nggak mati, cuma di situ ada respawn time dan ada penalti, dead penalty.
1: Yeah. Jadi konflik yang sebelumnya ada di SAO nggak ada, udah nggak ada di ALO mengenai nggak bisa lockout. Sekarang yang login bisa lockout.
2: Iya, betul.
1: Kecuali Asuna.
2: Ya Asuna harus di lockoutin lewat itu Pak, lewat admin GM.
1: Oh iya. Oh iya, nggak bisa lockout sendiri.
2: Bisa sendiri.
1: Jadi akhirnya si Kirito ini memutuskan untuk masuk ke ALO. Kayaknya scene-nya itu waktu mau masuk juga agak ragu-ragu ya.
2: Iya, dia takut nggak bisa lockout.
1: Itu dia. Ini nggak bisa lockout berabe nih. Tapi ya udahlah, demi Asuna akhirnya dia link start masuk. Ketika masuk dia ternyata bisa continue data-data di SAO sebelumnya masih bisa dibawa ya.
2: Bukan masih bisa dibawa, tapi emang terbawa. Karena
1: memang terbawa.
2: Karena ALO ini sebenarnya adalah sebuah copy server copy dari SAO, cuma udah dimodifikasi itu aja.
1: Karena ini ya, Kirito waktu awal masuk ALO ini kan harus bikin karakter. Lalu mau dikasih nama apa ya? Akhirnya dikasih nama Kirito lagi dong.
2: Iya, Kirito lagi.
1: Nah, karena mendeteksi nama Kirito akhirnya data tersebut balik gitu ya.
2: Kayaknya bukan karena nama sih. Karena nef gear-nya aja. Karena dia kan pakai nef gear yang sama dan otomatis datanya kan kesimpan.
1: Oh, karena nef gear-nya. Iya. Termasuk core-nya UI di
2: termasuk semua item, bawah. Semua skill.
1: Oh, semua item.
2: Semua item, semua skill, semua stat sama kayak yang ada di SAO. Dan di situ pokoknya dia berhasil menghidupkan Yui, di mana Yui sendiri di game tersebut bertugas sebagai pemandu atau pixie.
1: Ya, wujudnya beda. Ya. Kalau di SAO sebelumnya adalah anak kecil, di sini kayak fairy gitu ya.
2: Kayak fairy. Kecil gitu.
1: Nah, di sini kecil banget.
2: Dan di sini Yui menyarankan untuk menghapus semua item yang ada di inventory Kirito sebelum GM mengetahui bahwa ada kesalahan di sini.
1: Oh nah, gitu. Tuh, akhirnya dihapus tuh.
2: Akhirnya dihapus semua tuh. Termasuk skill-skillnya okay. Kalau nggak salah.
1: Aha.
2: Tapi statnya tetap yeah, stat yeah. Dia di SAU.
1: Levelnya gimana levelnya?
2: Levelnya kayaknya kalau nggak salah level 1 apa level tetap ya pokoknya stat.
1: Balik sih. Ingatku balik
2: pokoknya
1: sih.
2: Pokoknya statnya aja yang sama kayak di SAU.
1: Di situ juga ketemu teman baru ya.
2: Iya.
1: Meskipun ada teman lama juga tapi ketemu teman baru namanya Liva di game tersebut. Akhirnya Liva jatuh cinta sama Kirito.
2: Ya, pokoknya ya? Di sini Liva karena dia berhutang budi dan dia merasa cocok dengan Kirito, dia mengantarkan Kirito menuju ke pohon dunia lah.
1: Di game ini kalau kita masuk ke memainkan game ini kita waktu milih karakter kita disuruh milih ras dulu, betul nggak tuh?
2: Ada 9 ras.
1: Di situ ada.
2: Ya pokoknya semuanya itu basicnya peri, kayak peri gitu bisa terbang, tapi ada ras-rasnya. Yeah. Pokoknya terus? Dari situ akhirnya si Liva ini menyadari loh, ini si Rekon kok si Rekon itu btw si Rekon ini teman Liva ya, teman dari rasnya Liva. Itu si Rekon kok gak nguhubungi lagi, kok offline. Akhirnya si Kirito menyarankan coba lebih baik kamu hubungi di dunia nyata, seperti itu kan. Akhirnya si Liva ini lock out. Ternyata si Rekon itu menelpon si Liva, menghubungi si Liva di dunia nyata. Akhirnya si Liva pun merespon dan di sana ternyata terjadi sebuah obrolan di mana benar ada salah satu pengkhianat di ras si Silp atau di rasnya Liva. Dan dia itu bekerja sama dengan sebuah ras Salamander untuk menghancurkan atau menyerang rapat perdamaian antarnya rasnya Liva yaitu Silp dengan ras Catside. Nah akhirnya di sini akhirnya Liva segera masuk kembali ke dalam game. Di sini dia bilang kepada Kirito, aku ada masalah dan mungkin aku gak bisa mengantarmu ke pohon dunia. Tapi karena di sini Kirito tahu sendiri kan sifat Kirito, akhirnya dia membantu Liva dan akhirnya singkat cerita sampailah di tempat rapat antara si Catsec sama si Silp tadi. Dan ternyata memang benar ada sekitar 6.000 atau berapa itu pasukan yang mau nyerang si rapat ini. Dan di situ dengan gagah berani Kirito datang. Dia bilang dengan bohong, aku adalah duta aliansi dari Sprigan dan Undin. Dia bilangnya gitu.
1: Oh iya. Iya.
2: Dia bilangnya yang, gitu. Dia getak tuh. Nah, di sini Catsec sama Sim itu bingung. Nah, ini Sprigan ngapain di sini ya gitu. Terus sih kan di Salamander ini kan dipimpin oleh dua orang kakak beradik ya. Dan waktu penyerangan itu ada si adiknya, di mana adiknya itu adalah pemain pedang terkuat di game tersebut. Nah, akhirnya dia itu mengajak duel Kirito. Dia bilang kalau kamu bisa menahan seranganku 30 detik, aku akan percaya padamu. Tapi setelah Kirito berhasil menahan serangan 30 detik, di situ si pemimpinnya ini, pemimpin dari Salamander itu berkata, kamu akan kubunuh. Akhirnya mereka duel. Well, di situ duelnya epic lah menurutku. Sampai satu sisi si Kirito kalah. Akhirnya dia melakukan cara licik, yaitu kabur dulu dan mengambil pedang si Liva. Akhirnya karena dia udah biasa pakai dua pedang, akhirnya si kapten dari atau wakil leader dari Salamander ini tadi berhasil dikalahkan. Dan
1: dua pedang ini juga termasuk kebiasaan yang masih dia bawa dari SAU ya?
2: Iya, dibawa dari SAU. Tapi di situ dia tidak menggunakan sword skill, jadi gerakannya sendirilah. Semua si Salamander yang awalnya ingin mengacaukan setelah tahu jendernya kalah, dia malah kagum dong dengan duelnya. Anjir, itu tadi duel yang luar biasa. Walau seperti itu. Nah akhirnya si si bosnya tadi atau wakil leadernya tadi itu dibangunkan, kan di situ ada sistem item buat revive kayak gitu, di revive dan akhirnya dia percaya dan perdamaian antara Catsec atau aliansi antara Catsec dan Silp tadi tetap berjalan dan berjalan lancar. Nah, di situ tujuan dari aliansi tersebut sebenarnya itu untuk mencapai puncak pohon dunia. Nah, itu ya, kan betul. Berarti sama kayak tujuan Kiri itu kan. Nah, di situ akhirnya Kiri itu ya udahlah, karena tujuan sama, ini duit buat persiapan anggapannya gitu. Nah, di situ mereka kaget dong. Anjir, ini player
1: dikasih banyak.
2: Ya, kok duitnya banyak segini, dengan uang segini aku bisa beli perlengkapan katanya gitu. Dan ya akhirnya singkat cerita pokoknya mereka akan membantu Kiri itu lah. Akhirnya Kiri itu berangkat duluan dengan Diva mencoba untuk masuk ke pohon dunia tuh. Untuk mencari pohon dunia dan ya pokoknya Kiri itu di situ mati lah.
1: Kiri Tony mendapatkan aliansi, mendapatkan teman karena sempat ngebantuin konflik-konflik antara ras ini. Kirito mendapat, akhirnya karena tujuannya sama adalah mencapai puncak teratas dari pohon dunia, akhirnya ras-ras ini bersedia ngebantuin Kirito. Karena Kirito pun juga berperan penting di konflik mereka. Dua ras yang tepatnya ngebantuin yaitu Catsai dan Shield. Dua ras ngebantuin Kirito di pohon dunia. Itu waktu naik emang epic sih scene-nya, sampai Kirito pun mati. Tapi tenang, meskipun mati di dunia nyata gak mati kalau di game ini ya. Waktu mati itu di revive bukan ya? Si Kirito di revive ya?
2: Itu kan awalnya dia kan berangkat sendiri tuh. Akhirnya Levan nyusul buat ngambil kayak apa ya, bisa dibilang kayak bola gitu ya. Kalau mati kan jadi bola gitu kan, aura. Aura bola gitu. Diambil, di revive sama Levan. Nah, di situ konflik lagi tuh.
1: Kenapa tuh?
2: Ternyata si Kiri itu kan sebenarnya kan si Kiri itu tuh bilang, aku harus nyelamatin, aku harus membawa Asuna pulang. Nah, si Liva sadar dong, Asuna, kamu kakakku gitu. Wah, bangsat.
1: Nah, itulah kenapa tadi kita kasih tahu clue-nya sedikit, Liva jatuh cinta ke Kiri itu.
2: Karena
1: sebenarnya di dunia nyata Kirito ini namanya adalah Kirigaya Kazuto.
2: Si Liva ini namanya Suguha. Dan Suguha ini cinta sama kakaknya sendiri yang notabene ini bukan kakak kandung ya. Kirito itu bukan kakak kandung dari Liva. Dari Suguha ke Liva.
1: Oh, emang bukan kandung.
2: Bukan kandung.
1: Oh. Aku gak tahu tuh.
2: Bukan kandung. Ada dijelasin.
1: Oke, jadi gini-gini. Kita rekap kembali. Si Kirito ini main game di kamarnya. Dan si adiknya ini main game di kamarnya. Dua-duanya ini gak tahu kalau sama-sama main ALO. Dua-duanya gak tahu. Nah, itulah kenapa si adiknya ini menjadi karakter bernama Liva dan Kirigaya Kazuto menjadi Kirito bertemu di game ALO. Tadi sempat kasih clue sedikit, Liva jatuh cinta. Nah waktu di scene yang kita jelasin tadi, si Kirito dengan keteguhan hatinya bilang ingin menyelamatkan Asuna. Di situ Liva sadar bahwa Asuna adalah nama yang sering disebut kakaknya sendiri.
2: Nah, tuh akhirnya di situ dia sadar bahwa itu Kirito, bahwa itu kakaknya. Dan akhirnya dia tiba-tiba lock out. Wah, pokoknya di situ drama lah, bisa dibilang drama.
1: Langsung drama
2: drama.
1: Aduh. Langsung ya tiba-tiba lock out ya dia ya.
2: Nah, tiba-tiba lock out. Nangis drama lah pokoknya di situ.
1: Iya.
2: Habis drama terjadi, Kirito bilang, aku akan menunggumu di alun-alun Arun. Pokoknya, aku akan menunggu
1: di suatu tempat di ALO.
2: Ya, suatu tempat di ALO. Dan akhirnya si Liva pun datang. Ya, di situ mereka sempat berduel lah. Namun duelnya tidak berakhir tragis karena mereka berpelukan endingnya. pokoknya itu intinya nanti Liva akan membantu Kirito untuk menyelamatkan Asuna. Dan di situ ada temannya tadi yang Rekon juga ikut membantu.
1: Betul.
2: Tapi karena ya singkat cerita mereka kesusahan lah awalnya. Kemudian nggak lama si aliansi antara Sip sama Cat Psych tadi datang tuh membantu. Datang membantu dong.
1: Iya, datang membantu betul. Dengarku pembantu dong.
2: Membantu Bapak. Oh iya, datang membantu.
1: Iya, terus.
2: Ya pokoknya datang membantu. Singkat cerita pokoknya akhirnya si Kirito berhasil sampai di pintu puncak dunia. Puncak ya. Dunia.
1: Kirito tapi, bisa sampai di sana tapi ada masalah lagi tuh.
2: Ada problem.
1: Meskipun
2: lagi.
1: Udah sampai.
2: Di sini pintu tersebut ternyata tidak bisa dibuka atau tidak bisa dibuka melalui quest. Tapi melalui? Harus dengan otoritas GM.
1: Oke. Okay. Nah,
2: tapi
1: harus disini, ada kunci.
2: Ya pokoknya harus ada otoritas. Di sini Kirito menyadari bahwa sebelumnya kan sempat Asuna sempat menjatuhkan kartu dan diambil sama Kirito. Itu kan kartu admin atau kartu konsol bisa dibilang. Akhirnya di situ Yui menyalin coding dari kartu tersebut ke pintu tersebut dan akhirnya terbuka. Dan di situ akhirnya Kirito bertemu dengan Asuna.
1: Iya betul. Akhirnya bersama karena perjuangan sama-sama, akhirnya Kirito berhasil masuk dan bertemu Asuna yang ya. Itu langsung di dalam kurungan karena ada masa kurungan apa sih namanya sangkar.
2: Ya sangkar. Enggak.
1: Itu mereka berdua di dalam sangkar itu langsung ya.
2: Pokoknya melewati jalan itulah jalannya itu. Pokoknya sampai sangkar, kemudian Asuna dibebaskan, tapi konfliknya tidak di sini aja, masih ada satu lagi.
1: Masih ada lagi si orang yang memindahkan Asuna dari SAO ke ALO.
2: Nah, si Sogo tadi itu yang saya sebut.
1: Sogo itu. Di dunia nyata yang ada rencana untuk menikahi Asuna.
2: Nah, itu adalah GM di ALO dengan nama Oberon. Raja Peri Oberon. Nah, di sini itu
1: Oberon.
2: Di sini tuh tiba-tiba Kirito sama Asuna dipindahkan ke sebuah cube, itu sebuah ruangan lah bisa dibilang sebuah ruangan. Di situ Asuna dirantai. Bisa dikayang kayak BDSM gitu ya.
1: Aduh.
2: Nah, si Kirito itu kayak di black hole gitu sehingga dia enggak bisa gerak. Sama enggak bisa gerak kasusnya kayak yang di paralyze.
1: Nah, kalau ini masalah, siksaan mata yang diberikan kepada Kirito.
2: Nah, bisa dibilang kayak gitu.
1: Dan Kirito karena itu, Kirito dibuat gak bisa bergerak, Asuna dibuat gak bisa bergerak, lalu
2: Asuna si dibugili.
1: Dia ditelanjangi terus dimain-mainkan gitulah.
2: Ya, pokoknya di sini
1: dengan dipaksa Kirito untuk menyaksikan.
2: Nah, kemudian di sini Kirito ditusuk pedang. Tapi karena ya yang aku bilang tadi loh, karena ada bukan kesalahan ya, karena kemauan player yang kuat untuk melawan dari sistem game mungkin ya. Akhirnya Kirito itu bisa gerak loh, pedangnya diangkat, kemudian habis diangkat dia berdiri, dia bilang login ID Headcliff sebagai admin. Di situ Kirito admin dong. Di situ Kirito jadi admin.
1: Iya karena waktu ending game SAO ya. Dia sempat ngobrol sama
2: si Kayaba.
1: Kayaba Akiko nah, sambil menyaksikan runtuhnya SAO.
2: Nah, dalam
1: di situ
2: pokoknya dalam waktu Kirito ditusuk pedang waktu kesusahan itu, tiba-tiba tuh dia mimpi bertemu Kayaba terus diberi semangat kayak itulah. Akhirnya entah dari mana Kirito akhirnya kok bisa tahu ID Headcliff itu. Nah, itu enggak ada penjelasannya sih.
1: Iya.
2: Ya, ada dari sini dia kan akhirnya ya diajak duel lah. Dengan di situ Pain Absorber. Bisa Pain Absorber itu kalau di game kan ketika kita ditusuk, tubuh kita tidak merasakan sakit.
1: Betul.
2: Tapi kalau pain absorbernya di nol, ketika ditusuk, tubuh kita akan merasakan sakit. Hmm. Di situ mereka berdua duel, dan kini itu membuat pain absorbernya menjadi nol.
1: Ya, jadi karena tiba-tiba Kirito bisa login sebagai kayak Baagiku ya, berarti atas dan, namanya ya.
2: Dan di mana sistem apa admin Kayaba, ID admin Kayaba ini lebih tinggi otoritasnya daripada si ID-nya Oberon.
1: Oberon, si ya. Berarti waktu Kirito login admin pakai akunnya Kayaba, secara otomatis strata Kirito lebih tinggi daripada Game Master Oberon. Yeah. Di situ Kirito merubah setting game menjadi bisa merasakan rasa sakit.
2: Ya, yeah, pain absorbernya dikurangin loh. Pokoknya singkat cerita di sini kejam lah. Si Oberon dipotong.
1: Nah, di situ akhirnya mereka duel, lalu Oberon dikalahkan dengan sangat sadis biar merasakan sakitnya.
2: Nah, pokoknya singkat cerita di sini Oberon kalah, mati. Dan akhirnya 300 player termasuk Asuna tadi berhasil dibebaskan oleh Kirito.
1: Itu dia, akhirnya bisa bebas. Termasuk, ya betul, termasuk 300 player yang login dari SAO sampai pindah ke ALO, akhirnya bisa dikeluarkan oleh Kirito.
2: Konflik antara si Sugo dan Kirito tidak berhenti di sini aja.
1: Tidak berhenti di dalam game tersebut, karena Sugo ya, karena Sugo tidak mati. Karena game ini tidak mematikan pemainnya, melainkan cuma mati karakternya. Meskipun bisa merasakan rasa sakit, si tubuh Sugo ini masih tetap hidup di dunia nyata. Karena itu konfliknya belum berakhir. Ketika lockout mereka bertemu lagi.
2: Ya bertemu, karena pasti Kirito setelah tahu Asuna sadar, dia pasti akan langsung berangkat
1: ke rumah sakit.
2: Sudah pasti. Di situ pasti Sugo udah tahu dok, dan di situ Sugo menunggu. Di situ sempat Sugo mau membunuh Kirito, dan Kirito mendapat luka sayatan di pipi.
1: Betul.
2: Nah, tapi di sini karena Kirito berkemauan keras kan ya, kembali lagi berkemauan keras. Akhirnya dia membalikkan keadaan dan sempat membuat pisau tersebut. Membalikkan keadaan dan membuat pisau tersebut mengarahkan pisau tersebut ke lehernya si Sugo. Nah, akhirnya di sini Sugo kalah. Pokoknya singkat cerita, akhirnya Kirito bertemu Asuna dan si Sugo sendiri di penjara. Bisa dibilang di penjara.
1: Dipenjarakan dan, karena ini ya, kasusnya karena memenjarakan Asuna bukan?
2: Karena ya itu, melakukan tindak kejahatan dengan menyalahgunakan
1: wewenang.
2: Tadi kan wewenang, bisa dikatakan wewenang, karena dia kan melakukan wewenang. Uji coba ilegal.
1: Betul.
2: Kepada 300 player tersebut.
1: Iya, iya, iya. Yang harusnya udah bisa lockout malah ditransfer.
2: Dilakukan dilakukan sebagai kelinci percobaan, digunakan sebagai kelinci percobaan.
1: Kelinci percobaan, betul. Tapi akhirnya si Kirito dan Asuna ini bisa bertemu di dunia nyata untuk pertama kalinya. Sama-sama dalam keadaan bangun ya.
2: Iya, sama-sama keadaan bangun.
1: Akhirnya ketemu. Dan akhirnya di sini menjadi ending dari season 1.
2: Oh iya, bentar. Tadi yang Sid.
1: Iya, lupa.
2: Setelah, ya, itu penting setelah, tuh. Setelah Sugo kalah di game. Dia itu bertemu lagi dengan Kayaba Akihiko.
1: Betul.
2: Nah, di situ si Kirito itu akhirnya dikasih seed, di mana ini adalah inti dari game MMORPG lah, bisa dibilang itu inti server. Tahu telur kan?
1: Telur sebesar telur ya?
2: Bisa dikatakan sebesar telur.
1: Dan di situ adalah core dari game yang nanti akan dibuat setelah ini.
2: Inti server lah. Nah, di situ Kayaba bilang kalau menurutmu ini bagus kembangkan, kalau enggak ya wis terserah awakmu, pokok diserahkan. Dan di situ Kirito menyerahkannya kepada Egil untuk diunggah lah. Di sini Kirito tidak mau untuk dia sendiri ya, tapi dia mengunggah ke massal ke internet, di mana semua bebas download semua bisa yeah. mendownload itu. Dan
1: itu istilahnya akhirnya, adalah open source, di mana orang bisa mendownload dan memodifikasi suka hati.
2: Ya bisa dibilang itu Windows lah ya. Akhirnya banyak perusahaan game MMORPG maupun itu kecil, perorangan atau industri yang menggunakan server

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Teman-temannya yang lama-lama juga ketemu Klein juga, maksudnya Agil. Main di Agil juga main di dalam ALO tersebut. Itu keren banget sih akhirnya reuni juga. Cilika,
2: Cilika sama Elizabeth.
1: Elizabeth.
2: Nah, pokoknya ada. Dan akhirnya dalam ALO pun ada Aidcraft.
1: Nah, karena bisa dimodifikasi si game-gamenya tadi, Aincrad yang awalnya ada di dalam game SAO dipindah ke dalam game ALO. Karena level 75 ke atas kan masih belum ya?
2: Iya.
1: Mereka penasaran, itu akhirnya dibawa ke ALO untuk mengalahkan lantai selanjutnya.
2: Ya, di situ Kiri tuh bilang saat ini kita pasti akan bisa sampai ke lantai 100 gitu.
1: Iya, itu dia. Karena penasaran tuh masih.
2: Nah, dan disitulah ending dari Sword Art Online Season 1.
1: Yang mana 2 game ya? Iya, 2 game. Itu setengah season ada Sword Art Online dan setengah season ada Alfheim Online.
2: Online.
1: Kalau di YouTube ini bakalan jadi 2 episode sudah pasti, karena kita 2 jam ini, Wit. Gila dong.
2: Oh iya dong. Iyalah, 2 jam hebat.
1: Kurang 2 jam kurang sih, cuman ya kita anggap 1 jam. Minggu depan kita ngebahas apa nih, Wit?
2: Bahas apa ya tadi ya?
1: Mungkin belum ada stok tema lagi.
2: Ya mungkin kita bisa bahas Tatino Yusa.
1: Bisa.
2: Ya. Atau yang mau.
1: Jadi kalau teman-teman yang lagi ngedengerin lewat YouTube, komen aja pengennya kita mau ngebahas apa.
2: Ya mungkin kalau sekarang yang di NC atau di mana, bisa lah request anime isekai apa yang akan kita bahas.
1: Gak harus isekai dong.
2: Gak harus isekai ya?
1: Oh iya tuh. Gak harus isekai dong. Kenapa? Kemarin kita ngebahas Makoto Shinkai dong. Kenapa harus isekai?
2: Oh iya iya. Terserah, bebas sih. Bebas.
1: Pokoknya bebas. Anime. Pengen kita ngebahas anime. Atau kalian pengen gabung nih ngebahas suatu anime. Bisa kita bertiga ngebahas bareng. Lewat Discord. Bisa. Langsung kontak aja mau di YouTube, mau di Instagram boleh. Nanti kita invite ke Discord kita ya.
2: Ya, tapi jangan mendadak ya, karena kita harus menyiapkan materinya terlebih dahulu. Dan yang lebih penting, saya harus nonton animenya dulu.
1: Itu dia. Tapi kalau yang mau ngebahas udah nonton gak apa-apa sih, Pit, kita nanya-nanya aja.
2: Itu jadinya wawancara dong ntar.
1: Gak apa-apa, ya minimal kita tahu sinopsisnya lah. Okay. Thank you udah ngedengerin secara langsung di inspiradio.id ataupun yang udah di ngedengerin di YouTube. Ada lagi, Fit?
2: Apaan ada
1: putus lagi? Oh enggak, kirain mau ada lagi yang mau disampaikan.
2: Oh udah enggak, udah cukup. Udah.
1: Kita pamit ya.
2: Ya, saya Dev dan juga teman saya.
1: Ntar dulu. Aku mau ngepromoin Instagramnya.
2: Oh, bilang dong.
1: Ya, makanya bilang. Instagramnya baru saja dibikin ya, Fit ya.
2: Iya.
1: Instagram khusus Link Start Podcast. Podcast yang ngebahas soal anime live di inspiradio.id dan tayang di YouTube-nya Link Start Podcast. Dan Instagramnya adalah
2: Link Start _ Podcast.
1: Oh, pakai underscore ya, bukan dot ya?
2: Iya, pakai. Enggak, bukan pakai underscore.
1: Link Start gabung.
2: Pakai underscore
1: podcast. Di follow aja.
2: Yuk,
1: langsung kontak kita di situ boleh. Di komen di YouTube juga boleh. Tapi kita rekomenin ngedengerin langsungnya di inspiradio.id biar tahu proses seru-serunya, proses putus-putusnya, karena yang tayang di YouTube udah melalui proses pemotongan editing. Yang pantas dan tidak pantas sudah, yang tidak pantas sudah dibuang-buang pastinya.
2: Kalau pantas tidak pantas serunya, dibuang susah dong, Babang.
1: Oh, iya. Kosong dong.
2: Iya.
1: Kosong. Kalau mau tahu proses serunya pastinya dengerin langsung di inspiradio.id setiap hari Minggu jam 10 malam.
2: Yoi.
1: Kita pamit.

0: Ada Safe pamit.
1: Dan saya Dev juga pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Link start.
3: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus ini.

masalah emosi, masalah laki atau keberuntungan dalam bermain game online, itu adalah sebuah masalah yang juga disoroti akhir-akhir ini. Karena gak semua orang yang bermain game online itu beruntung, yang artinya gak tiap hari dia menang. Dia harus belajar beberapa kali, dia harus menerima kekalahan beberapa kali. Untuk skill dia agar bisa menjadi ahli dalam game online tersebut, yang dimana ketika dia melalui proses tersebut, dia sering kalah, yang kemudian dia akan menjadi apa itu namanya, akan menjadi emosian ketika sebuah harapannya dalam satu hari bermain game itu akan pupus gitu. Karena yang artinya bahwa orang-orang yang bermain game online ini juga harus didampingi untuk mengetahui bahwa apakah tugas-tugasnya dalam aktivitas yang satu hari itu sudah selesai dilakukan atau belum. Karena yang kita tahu bahwa ketika orang yang sudah asik sekali bermain game, dia akan terus terlena bermain game dan jadi lupa waktu gitu. Kemudian beberapa waktu lalu ada juga kasus di mana seorang ibu-ibu mengeluhkan tagihan kartu kreditnya yang jebol karena dipakai anaknya untuk bermain game Free Fire dan game sejenis lainnya. Pembelian item-item dalam game ternyata juga bisa menguras kantong para pemain. Akan tetapi, entah mengapa, karena efek kecanduan ini, pemain pun rela melakukan apa saja demi memenangkan pertandingan. Kasus-kasus seperti ini seharusnya bisa jadi pelajaran bersama. Game mobile memang menjadi permainan yang menyenangkan sekaligus menantang. Kemudahan untuk mengakses permainan kadang-kadang membuat orang-orang lupa waktu untuk bisa memenangkan pertandingan. Mereka pun cenderung melakukan berbagai cara, termasuk mencuri untuk membeli kuota atau membeli item dalam game. Ini tentu bukan perbuatan yang patut dicontoh. Kecanduan game juga bisa berpengaruh pada kesehatan, entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Sayangnya jika seseorang sudah kecanduan game, mereka susah lepas dari hal tersebut. Oleh karena itu, kita butuh sebuah bantuan atau perlu bantuan gitu dari seorang ahli atau psikolog. Karena untuk mengontrol diri adalah hal yang sangat penting dalam memainkan permainan game online. Mereka harus ingat bahwa ada dunia nyata yang perlu mereka jalani. Selain hanya bermain game, pengaturan waktu yang tepat menjadi penting jika kalian adalah seorang gamers.

0: Raru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
8: hanya di Inspiradio.

kau di komplek merah tawarkan kamar dan cinta padaku kubeli dengan porska sepertiga tarif kubayar dengan uang untuk pembayaran listrik TV telepon mesin dan lain-lainnya. Ku dekap kau dan ku peluk erat-erat, ku memeluk selimut dan bantal guling di kamar tidur.

Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Ya,
2: makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
1: Punya motivasi hidup yang tinggi.
3: Always berpikir positif.
4: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
5: pada tim kesehatan
1: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
2: Cut. Salah.
5: Keliru, Cuk.
2: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
7: Inspiradio.
1: Radio.
8: Inspiradio.
1: Well, Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
9: Inspiradio.
3: Inspiradio.
2: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: apa ya, khawatir, bingung, marah, cemas, dan lain-lain. Media-media di Indonesia juga mengabarkan atau memberitakan hal-hal yang memang aneh-aneh atau memang terupdate, yang mungkin ketika kalian membacanya akan jadi apa namanya, trigger buat kalian untuk kembali merasakan kecemasan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke tema kita pada malam hari ini. Temanya adalah tentang pekan viral. Karena seperti yang kalian tahu, minggu-minggu kemarin kita menemukan atau kita melewati pekan-pekan yang viral. Yang banyak sekali berita-berita viral ya. Kalau yang baru-baru ini itu ada dokter yang ditangkap karena tidak percaya COVID. Kemudian pas pampres dan lain-lain. Terus banyak. Ada yang susahnya PPKM dan petugas PPKM dan masyarakat gitu. Yang saya rasa ini juga perlu dibahas dalam tema hari ini. Nah, buat kalian-kalian yang sering menjelajah atau berselancar di media sosial, mungkin kalian akan sering mendapati berita-berita viral atau berita-berita yang lagi happening gitu ya, yang dimana berita-berita tersebut mungkin akan membuat kepanikan di dalam masyarakat. Karena kemarin waktu saya lihat ada petugas yang semena-mena ya, kita nggak tahu prosedurnya gimana, tapi ketika kita lihat di media sosial atau di media-media lainnya, kita merasa bahwa tindakan tersebut tidak manusiawi untuk menertibkan atau untuk menjalankan sebuah aturan begitu, yang dimana ketika kita membacanya atau melihatnya ada respon dalam tubuh kita, ada trigger yang memicu kita untuk komen atau apapun itu gitu. Karena memang di dunia ini atau akhir-akhir ini kita memang harus menambahi atau menguatkan rasa kesabaran kita, di mana kondisi saat ini itu tidak menjadi kondisi yang baik untuk semua masyarakat gitu. Apalagi banyak sekali berita-berita yang seolah-olah menyudutkan masyarakat kecil gitu. Nah, buat kalian yang memang membaca atau melihat berita-berita tersebut, saya harap kalian bisa memfilter diri kalian atau memfilter atau memfilter mental kalian atau psikologis kalian agar tidak ikut terpacu atau terpancing oleh keadaan.
1: So bad, inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspirato8. Like our fan page, @inspirato8. Follow our Instagram, @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Radio.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.
2: Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Ya, nak.
2: Ya, Sisi kangen rumah.
1: Nih, buat ngobatin kangen kamu.

0: baik ya sama kakak di sana.
1: Ya, maaf ya. Lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi.
2: Iya ya. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah.
3: Nih.
4: Tersebut secara berlebihan. Gejala gangguan kepribadian antisosial ini bisa muncul sejak anak-anak. Umumnya gejala akan kian jelas pada usia antara 20 hingga 30 tahun. Pada anak-anak, gejala yang muncul bisa berubah perilaku kejam terhadap hewan, marah, yang meledak-ledak, tidak mau bergaul, dan suka mengintimidasi atau melakukan bullying terhadap teman-temannya. Pada kasus tertentu buruknya, prestasi sekolah bisa menjadi tanda-tanda awal psikopat. Begitu. Tapi sifat suka melakukan kekejaman justru tidak banyak ditemukan pada penderita gangguan kepribadian antisosial ini. Psikopat lebih terkenal dengan sifatnya yang egois dan manipulatif untuk mendapatkan keinginannya. Begitu. Berbeda dengan koruptor sebenarnya yang memang mata duitan. Manipulatifnya tidak seperti koruptor begitu ya. Dan buat kalian-kalian yang merasa kalau memang kalian sesuai dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, itu bukan berarti kalian juga psikopat begitu ya. Cuman ada beberapa hal yang memang bisa menentukan Anda sebagai psikopat seperti itu. Cuman ciri-ciri yang saya sebutkan tadi memang karena psikopat ini umumnya berciri-ciri seperti itu atau bersifat seperti itu. Nah, selain ciri-ciri yang tadi, ada lagi ciri-ciri yang lain nih. Banyak banget ciri-ciri yang lain yang harus diwaspadai patutnya kalian yang mempunyai mempunyai teman-teman atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ini tidak serta-merta disebut psikopat. Begitu, kayak pandai berbohong. Pandai berbohong ini juga bukan serta-merta kemudian kalian menjadi psikopat, tidak. Bukan serta-merta kalian kemudian membunuh orang. Enggak gitu. Terus kemudian ada satu lagi ciri-ciri yang memang baru di dalam dunia kesehatan mental untuk mengetahui seseorang itu psikopat atau tidak, atau antisosial atau tidak begitu ya. Salah satu ciri yaitu terlalu cerdas. Jadi dari hasil studi yang dilakukan oleh The American Psychiatric Association menggunakan metode DSM versi 4 ya. Mereka meneliti gejala kepribadian pasien biasanya sejak usia 15 tahun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Melalui hasil psikotes, seorang psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi untuk usianya. Melalui tes pengetahuan, psikopat biasanya memiliki pengetahuan yang begitu luas. Apabila ada anak usia 3 tahun dan terlalu jenius, dimana seharusnya anak tersebut tidak mungkin sejenius itu. Ada kemungkinan kalau anak memiliki tanda psikopat seperti itu. Tapi bukan berarti nanti kalau kalian mempunyai otak yang jenius atau mempunyai teman yang jenius terus kalian menuduh dia psikopat. Enggak. Oke. Tapi bisa jadi gitu. Karena memang banyak sekali ciri-ciri psikopat yang memang dikemukakan oleh berbagai ilmu psikologi seperti itu. Dan satu lagi tambahan untuk ciri-ciri psikopat yaitu egosentris. Begitu. Ciri-ciri psikopat selanjutnya, sosok anak yang selalu menganggap dirinya hebat dalam arti tertentu. mereka tidak merasa bersalah dan tidak ada penyesalan atas segala tindakannya begitu. Jadi biasanya seorang psikopat ini tidak menunjukkan bahwa dia bersalah atas tindakan yang dilakukan. Mungkin kalian pernah melihat di berita atau di artikel-artikel begitu, ada seseorang punya seseorang, ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada seseorang. Ini ada orang yang membunuh, atau ada orang yang melakukan kesalahan tapi senyum-senyum, tapi kayak nggak ada rasa bersalah. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri psikopat tersebut begitu. Karena tidak ada gangguan kesehatan mental yang lain selain schizofren yang memang sudah lost your mind begitu ya, yang tidak bisa melihat kesadarannya, dan psikopat seperti itu. Nah, untuk yang ciri-ciri psikopat berikutnya, baik anak hingga orang dewasa, sosok yang susah menerima.

0: Halo semuanya, tentu kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
11: Gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin lipstick sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspirasi.

impostor seperti itu. Saya merasa saya nggak ngerai, saya merasa saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba dapat. Terus kemudian kalau saya dapat, saya merasa ada tanggung jawab di sana. Nah, padahal saya tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai apa ya, mempunyai hak di sana. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini penipu di dalam meraih sesuatu yang saya dapatkan barusan seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri impostor syndrome seperti yang dikatakan Seo Dalmi dalam Startup dalam dramanya di Korea Selatan begitu. Ada beberapa gejala yang muncul dan bisa menjadi pertanda Anda mengalami impostor syndrome. Mengutip Very Well Mind, ada beberapa gejalanya. Yang pertama, meragukan diri sendiri. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kompetensi dan keterampilan Anda secara realistis. Mengaitkan kesuksesan Anda dengan faktor eksternal, tak menghargai kinerja Anda. Ketakutan bahwa Anda tidak akan memenuhi harapan, terlalu berprestasi, sabotase kesuksesan Anda sendiri, menetapkan tujuan yang sangat menantang dan merasa kecewa saat Anda gagal. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari impostor syndrome gitu. Dan impostor syndrome ini juga dimiliki oleh atau pernah dirasakan oleh semua orang begitu ya. Dan impostor syndrome ini itu sebenarnya masih belum menjadi sesuatu yang sampai mengarah ke gangguan kesehatan mental seperti itu, karena masih belum ada simptom-simptom yang mengarah ke sana, yang mengindikasikan bahwa jika dosisnya sangat tinggi atau repetisinya sangat tinggi, maka akan merubah kesehatan mental itu sendiri. Masih belum ada deh. Jadi impostor syndrome ini sama kayak deja vu atau sama kayak gejala-gejala sindrom yang lain yang pernah dirasakan oleh manusia gitu. Jadi jangan khawatir kalau kalian pernah mengalami impostor syndrome ini, karena memang impostor syndrome ini impostor syndrome ini bisa menyerang siapapun, mau orang itu kena gangguan kesehatan mental atau enggak, seperti itu. Begitu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Satu lagu untuk kalian semua, oke? Satu lagu dari saya untuk menemani malam ini. Enaknya lagu apa ya? Lagi pilih-pilih lagu agar sesuai dengan temanya Imposter Syndrome. Tapi saya tidak punya lagu-lagu.
2: Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspiradio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di Inspiradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari

0: dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
1: Cut. Salah.
2: Keliru, cuy.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
4: Inspiradio.
5: Radio.
6: Inspiradio.
0: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspirasi tanpa
1: batas.
11: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradoi. Like our fan page, Inspiradoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami.
8: Hanya di
13: Inspirasi.